Anza kalbi kumanesh, rakhlal kutan jau cekulak salehong kamal. Saya cokelnya cokre kaca napilo, arang kawa Filiberto. Cungut kawa, kawa Guillermo Sakil. Abanan di silal malak li na katyoshi cirweb li ni keteng Andre Chen rakhlal. Kutan. Rakhlal kutan. Abanan ane khoyeri amar de plata. Nasholtika cirule sakal, sakal, kanachin, kawachin. Mare joga cikulak sirakpalis kaure singkil. Sakal, sakal le tsolpal, majal. Setoleri, mare khoak naol cakrab, khoak kubanel le aklan tumin. Ajal hingga kanam karusha sol. Abanan tasik khoyeri amar de plata. Abanan aran kwani matka. Akhirnya aku sholti kankil. Res sholti ngamantif. Res sholti kankil na shatsolok, shakabresa aku. Mari aku le kanachin narak le kholi narak aku le kashik. Malak le esklava nante siksa koyeri yamar de plata. Kone siru le kutana na kwan estereo esteringa. Es naran nascete surutlang FM mata ni kuak saklahus kakal siap stik lahik sa FM. Skuani santil mi shres kutangkil kawa ku Guzman. Nakrake li santil mi shres kutlale kawa pare so tutlaran so atinak so serikik payak. Kema chinae li proyecto konakache de tesulutlang serigrafia ut Gerardi Estéreo. Bar nakah kulak, bar joko cikulak, hot naktil, hot teram joko cikulak. Abanan anak kau nak kena unak kau cicak cikoni li teknologi ya cenggam banyak. Abanan kau kau aku sali sebulan, kau kau sali WhatsApp 4670-8536. Kau kau aku anak kau kau sali TikTok. Pagora ka kwi sali WhatsApp chaba ni ko ni chene kangel bal bal dre nak to sali Facebook manyan kon chene kangel bal maki chik na katau kanak maki na katikibe kre na kuangoran sa Facebook Cheroch Beninkil Rikin Estéreo Gerardi utro kanak rakhlal kutan maja sakon che kwan ni ke kolomin ra che atina o tkamaje che kwi je cholobiak chanus tikla chakhe tesulutlang aan sakal banda banda korta shben shben kwa abanan esa banda korta tokanakwan stipulak salipo enero shmatani kalahuro shkalchia manyan autanakwan naks optik sa FM kwaksak lahu shkakalchia manyan hukan hukan libiak lina kakwot swayal chanru Estéreo Gerardi yo chakchibek rikine alma san pedran con shil chengeli comón aran cuan chakli alma san pedran uto gana cuan avalina amach o lo bangi chiruna axna axna axna mayan axna axna ala cuan cuan cuan rikine silal chapan de silal na cuan sash kabali ila bal kutan o gana kyo kosh kebali shkiap lima rimba autanan nashke kaya na cuan regalitos de amor yo querela es regalitos de amor. Yeah.

0: mas pero keri mustamal launakak kashlanis kwa launakak lihoben ustahun chukula launakak lihoben
1: say chulagin chukere kumunis chalakbar na kuherabi kanakar ming parmax tokaran beleng misko awanan chokre blik kwech alala kwile harupang kesaran say chulahil.

alentak chunchelal tu esa hab es jorkashok halak un haruko hab irak panapat panamuf alma hay sukil kushlis tak chajojunal yasek takawe ya jumek na yet takke pan isa junk anguili maje lo pan kakushi de tignik wili kachokna es chikunchelal lo pan kakushi panti katinamital charere takke kashkilal o rehre takke kapep inik wili chuchupam katinamital maje pero re encaje joj encaj kohponik chun kaj panapat panamuspal es chinen kachokna y tignik lo pan kakushi de wili kash chikunchelal es chire China nak orang kayu nak lupe, China ancolok yuk nak lupe. Kadang berak pun pes nak kumpulik pempat. Ay lupe, China nak orang kayu nak pan radio maka entonces. Bertakwa China kira teknik kerja kuncilal deru inali kat teknik yuk nak pangkas lang orang nak or autonomía y soberanía de las mujeres. Cira orang mengguli nak lekoh shock kat irik y engkakoh estalil. I kakamanik makai onikwas kok kamanik cipam tak kik acarik kokisok eh ciret, porque lok pangkat oci gude ulih kuruman cine kok ehempik ini kok kamanik panduhol wacil cipam kaab ishal, porque gude ulih ingreh rumah deh ciret kok komo ishok ne kok kok cipam paruman mana tangkahil kip o mana tangguh ikab deh no Cristiano cine kok rohil makai. Porque de mare ta sarwe maje no kok ori chirije autonomía era oron chirere khna ru ulu china kati kho shock maje da ru oron chirere ru ye ke chire kho nen kat ko restali chi chunchel ta ke Cristiano el kawach e weli kampom enik e chupa mi kampom enik weli ta ke kat ulu no ke kho shock weli kat ulu chine kho neko ik pasuk ushlis kul ka lu chine kan ka teknik kul ka lu chimane ta ko ke help o maneta ko ojo ke jo tonen ki e cho share re re tal el pan ka pe alma ke es regulira oron chikuruman chichunchel ta ke ke gunna ke shok kul ka ka hauri ene uran chine ko ki cho chuparuman chupam ta ke katina mital pa ke nok mol pal pa ke nok teknik chupam pa ke nok achang ka or pa ke slang rik nok asamblea ma ke on nok re ta ke komita tin ki mol ki de chi de era rik rik ta ke kakama ko man ko chi de ho ki shok ning ka kore ta lil ma ke e hin o sek ta ka we a ho onal khere u ho una weli chok na e heler e ne ko ruto e chupam ki sa ho me weli te rup e nali re Griselda Kal, de Dencha, Licho Chupamir, Timnamital, Muchun, Maje.

cobanerita. Barat kuate, majat kuat zali feria. Mamanan caci kawan masa cakaran. Okan sekal kumane singka cikik wakuk kasal asik yoko cikulak zali kuati onan re.